Abang mereka main kau dah tambah, dia mesti atas ini, bukan malah.